0: na napoliball from step A to Z.
1: Kamu ni nak turun ke mana moni bang? Ibu ibu dah kini boleh menunggu kontak detail menunggu nampak kamu pun biar ni bapa tahu terus ni. Joko erat dengan ibu ibu kita. Enak kena sengaja na lapuk lapuk sih. Yo,
0: nak kami ibu ibu kini mereka nak korupu. Nak korupu chartered accountant. Income and expenditure, a random and eligibility. Is a chuna kinisim, chuna mika and rotten vimada, sevimada rua, commission kina, sevimula, what can I no susum, and a hello rikin and no eligibility. So if for our new mulia and dona valle, one Ronaldo, Dion Ronaldo, ya, one minute and a look or go, there was a team of you. There was a mortgage broker, advisor to go. E vanno andando a diploma di Oakland. Se non hanno Oakland, che sono andando a lavorare a Ramaccio. Qua è bene a casa, e da qui calo è la via Bolivale, che rosa sulle ciugne nero un uomo. E la cena sana lì. E va a torre da chita, che non andiamo mai ciugni che è la buonissa sana. Non andiamo a Bolivale, così perché va a sentire noi lì, e che non hai tabù. Non a casa, non mi dà tabù.
1: Non è sana, non è sana. Paletan ni nak tunggu nuai masih sangat cuma nuai lah paletan esok ni ini besok kita.
0: Yo itu nak, menam. Ebitan apa mau tahu rumah? Tahu kira-kira kini mula main mula lebih barang tengah so. Na mai nak bunuh kalan. Erang itu no, itu ebitan dah kena nungkan dah tunggu sena. Nangom nasa rasa pulih kini nak balik. Sini tu nasi terlebih lagi. Enak aku main bikin ni. Nesau ni, nene kerui sau, la kau main buana.
1: Balik tanya kau tenui kau.
0: Kau ten nak lain, kau ten nak lain. Kerui bebe, mikeru kau tiadi. Erroni relay, lo. Enpo nak kaya cukup. Kerui rey kamu tu, nama macam ni ni nama ni kerui kita lama. Tonal yang kalau buat cukup, mikir tanah kayu biji, selain kayu biji, atau tonga, telekan tonga semua. Nono tu credit rating, it's really bad. Cusa reda. Malah tanah itu sami kau tu, na, ayat na motokan, kawanku, na happy je. Sulit tu bukan orang. Ata kayak sini dia nak tanah itu susu,
1: benda sana susu.
0: Kau tu apa yang dia main nanti downfall cuma ni nanti selesai. Ya, kau kau sabi nak kata mau tapi kalau na dia boleh balik, mau pada beri kau apa nak? Better termai. Orang itu beri buke, membaca letak itu. Lama nak bisa, mau pada beri kau kira apa nak? Nibar ni boleh atau nak pun?
1: Kalau macam ni, kalau macam boleh, ni mai musuh cuba weekend dah. Nampak kamu, ni ramu ni beri buke telinga aku yang kira boleh. Kau itu nak kandrin dia nak tunis lagi. Ini di survey kita nak tunis lagi satu kira tu, nona perona property. Ini perangan yang baru kini nak kau kira ya. Bukan dalam begini, nanti bukan nana. Merdalam kau ini di sewa raya sengai itu main. Balik tung tung itu vali minde itu nama itu sah. Kita kata sahaja. Minta bukan tanda muri rata le suara tu. Tapi dia na sandung asa boleh tu nka. Dia sabar muri muri rata le mas. Bocah itu ni apa? Nanti nak kita sewa di sana nunggu.
0: Okay. Ini betul tu. Kalau mungkin kamu mendengar kali lagi, go telefon. Ia kau ngamain tu nabren kamu, eh? Oh, dia boleh lah, eh? Oh, ciao, gay. Betul ni raw tu ke?
1: Raw tu.
0: Raw tu.
1: Kalau kami dah tu, na, orang tu bulita, kami kena.
0: Ya, oh, go. Nak mendengar go. Gay, senanti nak tolong susu, support, play default. Nah, default ni anak nunggu rekod saya cuba mana kami nak beli kami kami default. Ia enak terah. Ia bagai ruas yang tulen bagi mikir ni dalam mana credit rate. Ia kau ni mulai apa? Ia bagai saya cuba na enak kategori ya. Kau ni mulai apa? Cuba tengah mana ni robi buki. Ikan robi buki. Ella kau kena second tier lah. Festival yang telah kau bertunang bani.